Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pertemuan Pro 2 merayakan Hari Persahabatan Nasional sebenarnya nggak ngebutuhin perayaan yang megah atau juga serba mewah ya. Jadi ada beberapa cara yang paling simpel yang bisa kamu lakuin hari ini. Yang pertama itu kirim pesan hangat ya. Jadi nggak perlu panjang, cukup makasih udah jadi sahabat aku ya, atau juga aku bersyukur punya kamu gitu ya. Atau saling mendoakan bersama-sama lah teman Pro 2, saling membantu gitu antar satu sama lainnya teman Pro 2, saling nggak sungkan untuk minta yang namanya pertolongan dan juga memberikan pertolongan gitu sama teman kita. Terus yang kedua, telepon atau juga video call, dengar suara mereka lebih berarti dari sekedar chattingan aja. Emang kalau misalnya kayak yang namanya chat itu bikin apa ya istilahnya, berasa hambar aja gitu, nggak ada komunikasi balasan yang kayaknya nggak berasa gitu loh. Jadi aku sendiri kalau misalnya kayak seperti pengen chattingan panjang sama orang, mendingan aku pilih namanya telepon langsung gitu ya. Emosinya dapat, happy-nya dapat, sedihnya dapat, marahnya juga dapat teman berdua. Kadang kalau misalnya mau chattingan kan kita bakalan mikir kalau dia sempat yang namanya menggunakan komputer terus pakai namanya caps lock bocor gitu kan, ketekan caps lock gitu, terus dia nulisnya pakai huruf besar semua. Itu sekarang kita mikir, ya ini marah atau bagaimana ya? Terus yang ketiga, ajak ngopi atau juga makan bareng. Quality time sederhana, kayaknya gak perlu ke tempat mahal. Yang murah aja, yang penting bisa bikin perut kenyang, oke? Terus yang keempat, itu tag di medsos. Posting foto kenangan bareng dan beri caption yang tulus, oke? Terus yang kelima, maafkan kesalahan lama. Momen ini juga cocok untuk mencarikan hubungan yang sempat renggang ya. Kalau misalnya ada antara kamu yang mungkin musuhan lepas dari hari raya Idul Fitri, gak sempat namanya minta maaf atau minal aidin wal faizin, ya udah sekarang momennya. Atau di hari-hari yang lainnya juga boleh. Jangan yang namanya menunggu momen Hari Persahabatan Nasional ini itulah. Pokoknya namanya salah, kudu minta maaf. Oke? Kalaupun udah pada jahat banget, minta maaf aja, tapi tetap jaga jarak. Oke? Okay?

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Touch Music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman-teman berdua, kita punya Kifnu dengan single terbarunya Tak Perlu Khawatir Berlebihan.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak apa ya, kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau
1: dulu di media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu apa ya, kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau apa ya, mencoba mendistribusi apa ya, mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Music only. You love seconds.
3: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman berdua kita punya Daniel CV dengan single terbarunya Love Again.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Teman Pro 2, sahabat itu beda dengan teman biasa. Jadi kalau ngomongin soal persahabatan, ini adalah ikatan yang bisa dibilang unik sih sebenarnya ya. Gak seperti keluarga yang diikat oleh darah. Teman, kalau teman lagi itu beda dari pengertian persahabatan. Jadi ini adalah orang-orang yang kita pilih sendiri untuk masuk ke dalam panggung kehidupan kita ya. Jadi mereka ini adalah ruang aman tempat kita bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu memakai topeng kepura-puraan. Terus juga sosok yang mau ngedengerin keluh kesah kita tanpa menghakimi. Terus orang pertama yang ngerayain kemenangan-kemenangan kecil kita. Dan intinya sahabat ini adalah keluarga yang kita pilih sendiri. Jadi ya bisa dibilang cuma pengen nanya aja sih, sudah gak sih kamu ngucapin terima kasih kepada mereka hari ini? Bahwa mereka udah pernah nolongin, kita juga pernah nolongin mereka, dan juga mereka balas dengan menolong lagi. Ini teman Pro 2, saling tolong menolong, pay it forward gitu teman Pro 2. Dan aku langsung aja ke komentar dari teman-teman yang mungkin punya cara simpel untuk say apa ya, terima kasih buat sahabatnya yang sudah bersama dari kecil mungkin. Maybe ya, punya teman sejati gitu kan, sahabat sejati teman Pro 2. Teman itu banyak, tapi kalau sahabat itu sedikit, oke? Karena kalau misalnya teman kan bisa kita ketemu sekarang, umur kita yang udah segini, baru ketemu yang namanya teman. Tapi kalau sahabat, itu udah ketemu kita dari yang namanya kecil, udah tahu kita yang namanya dihantam di rumah kayak gimana, udah makan tidur di rumah kayak gimana gitu, teman Pro 2. Di rumah aku, di rumah dia juga, punya sahabat yang seperti itu teman Pro 2. Satu aja ya, yang dulunya kita sekolah bareng gitu kan, main bareng yang namanya masih kecil, dia makan di rumahnya aku juga makan di rumahnya dia gitu. Kalau misalnya dia datang ke rumah, dia udah ngambil nyarokin sendiri nasinya, aku datang ke dia juga, disuruh sama mamanya makan kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita mau ke rumah masing-masing atau aku juga mau ke rumahnya dia, itu kayak seperti di rumah sendiri loh teman Pro 2. Mau masuk kamar kayaknya nggak pamit lagi, langsung set udah masuk aja kayak gitu. Kalau misalnya mau main gak perlu teriak-teriak lagi, cuma langsung teh ini ada, oke, ada dalam rumah dia, di kamar, pergi jangan ada di kamar dia. Seperti itulah sahabat teman Pro 2. Kalau teman kan sebatas ruang tamu doang, kita cuma yang namanya datang, duduk, ngeteh, terus pulang. Tapi kalau sahabat itu sampai namanya nginep di rumah juga, oke? Selamat pagi buat siapa nih? Katanya waktu itu dia punya pengalaman yang berkesan dilaluin sama sahabatnya. Waktu itu pernah kecelakaan, jatuh ke selokan jam 5 subuh dalam keadaan mabuk. Subuh loh ini, mungkin mabuk perjalanan kali ya. Udah karena capek. Oke. Thank you buat kamu yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini teman Pro 2, yang udah pada dengerin aku cuap-cuap di hari ini. Dan teman Pro 2, yang terpenting bukanlah seberapa mahal cara kita merayakan, melainkan niat tulus untuk menunjukkan bahwa keberadaan sahabat sangatlah berarti bagi kita. Terima kasih buat yang udah pada komen-komen. Arul, selamat pagi. Selamat beraktivitas saja buat teman-teman juga yang ada di mana ya? FCC ya kalau enggak salah ya. FFC atau FCC? Lupa akunya. Nah, persahabatan ini teman Pro 2 bukan diukur dari seberapa sering kita bertemu, tapi dari seberapa hangat kita menyapa saat berjumpa lagi. Nah, hari ini kirim pesan ke sahabat kamu, gak perlu panjang, cukup aku bersyukur punya kamu, karena terkadang kata-kata itulah yang paling mereka butuhkan. Seperti yang aku sempat lihat juga di media sosial yang teman Pro 2, seorang polisi ketemu sama sahabat lamanya yang mungkin nasib hidupnya di bawah dari dia gitu teman Pro 2. Wih, dibayarin hutangnya, dibeliin motor. Ini yang namanya sahabat teman Pro 2, gak lupa, karena mereka tahu ya dari kecil itu seperti apa. Dari belum mandi sampai udah mandi, kayak gitu teman Pro 2, saling gak melupakan, saling tolong-menolong, dan ya bisa dibilang saling apa ya, saling bantu-membantu teman Pro 2. Ya udah, salam dari aku dan selamat Hari Persahabatan Nasional. Jangan kemana-mana, kita lanjutin lagi sampai nanti jam 10 pagi di Kita Indonesia. Yuk ngopi bareng, oke? Okay?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

94.4 Pro 2 Riri Gorontalo, teman terbaik kamu Visa Tuan dari albumnya Membangun dan juga Menghancurkan ya teman Pro 2. Pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Kita next lagi sampai nanti di jam 10 untuk segmen berikutnya nih. Kita Indonesia hadir untuk kamu di Yungopi pagi hari ini. Selama sejam aku mau ngasih tahu ada beberapa prestasi anak bangsa yang membanggakan nih teman Pro 2 ya. Untuk ngebawa kita ke apa istilahnya, mengharumkan nama bangsa aja deh, istilahnya kayak gitu teman Pro 2 ya, biar nggak pakai topeng lagi, biar nggak malu gitu di luar sana yang mewakuin kita dari mana. Oh, dari Indonesia pastinya.

0: biasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan Saleh di sini untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu semuanya yang mungkin sekarang lagi pada ngopi ya, atau juga lagi pada on the way ke tempat kerja, atau juga ke tempat nongkrong, atau ke sekolahan nih, teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya aktivitas hari ini lancar jaya ya, teman Pro 2. Dan gak ada satu hal yang kurang dari aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan kali ini aku punya kabar terbaru dari Ganda Putra Indonesia. Ini teman kedua, kalau misalnya di antara kamu yang mungkin udah pada ikutin yang namanya kabar dari mereka ini, teman kedua pasti udah pada nonton kan. Mudah-mudahan tetap yang namanya support mereka ya. Kali ini kita punya kabar dari ganda putra Indonesia, Leo Roli Kernando dan juga Daniel Martin yang keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel ini sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia, Arun Chia, Arun Thai Strike Set dengan skor akhir 23-21-21-19 nih teman Pro 2. Jadi kayaknya, apa ya istilahnya, gak gampang loh teman Pro 2 ya kalau misalnya merebut yang namanya juara di salah satu ajang olahraga gitu kan. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 1 Taipei Arena di hari Minggu kemarin. Sejak game pertama permainan udah berlangsung dengan sangat ketat dan pertahanan tangguh dan pukulan cepat dan keras dari pasangan Malaysia itu memaksa Leo Daniel untuk bermain aman dan juga penuh kehati-hatian. Rally-rally panjang itu mewarnai jalannya pertandingan dan jual beli poin sering terjadi sampai dengan poin-poin krusial. Leo Daniel ini sempat berhasil mencatatkan 7 poin secara beruntun untuk mengubah kedudukan dari 9-12 menjadi 16-12. Bahkan tapi nih, ganda Chia Tai ini juga berhasil kembali menyamakan kedudukan dan juga bahkan mencuri match point teman Pro 2. Dan Leo Daniel ini yang konsisten mencetak poin berhasil menyalip Chia Tai dengan mencatatkan 4 poin beruntun dan juga merubah kedudukan menjadi 18-16. Pasangan Malaysia mampu kembali menyamakan kedudukan menjadi 18-18, tapi ganda Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan sampai dengan meraih kemenangan 21-19. Leo Roli Kernando, Daniel Martin jadi satu-satunya wakil Indonesia yang juara di turnamen berlevel Super 300 ini. Gelar kedua Leo Daniel itu selesai ya, usai kembali dipasangkan setelah sebelumnya juara di Thailand Open 2026. Congratulations aja buat Leo Daniel, juara Taipei Open 2026.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena masih banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Teman Pro 2 Urgent News nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita. So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang, bukan lagi first day atau ketemu crush gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Kamu dengerin lagunya Amber Mark featuring Anderson Paak with Don't Remind Me. Sekarang udah pukul 9.52 waktu Indonesia Tengah. Aku remind you lagi ya. Nah, ini ada kabar paling inspiratif nih buat kamu semua teman Pro 2. Dan kali ini ada kabar membanggakan datang dari kawan-kawan mahasiswa FIS Hukum UNM Makassar yang baru aja sukses menorehkan prestasi keren di ajang Peximida Sosial 2026. Wah, kayaknya benar-benar bikin bangga materi ini ya. Bikin apa ya, ngasih bukti nyata kalau anak muda sekarang itu gak cuma jago nongkrong di warkop, tapi juga kayak karya gitu loh. Jadi prestasi di Pekan Seni Mahasiswa Daerah ini jelas jadi bukti kalau anak Fakultas Ilmu Sosial dan juga Hukum itu gak melulu kaku atau juga cuma sibuk hafalin pasal di buku tebal ya. Jadi mereka juga punya jiwa seni yang tinggi dan bisa bersaing nunjukin bakat terbaik mereka di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini sih definisi mahasiswa paket komplit ya, yang patut banget buat kita jadiin panutan gitu, biar makin semangat kuliah dan juga gak titip absen terus gitu kan. Nyindir nih ya. Jadi ngelihat kerennya anak FISHA UNM yang jago banget berseni dan juga berakting di Peximida, kayaknya mereka harus buat kelas teater yang spesial deh. Bukan buat pentas di panggung megah ya, tapi buat ngajarin kamu gimana caranya acting pura-pura tegar dan juga bahagia pas-pas lagi pas-pasan sama mantan gandeng pacar barunya di kantin kampus. Padahal dalam hati kamu lagi nangis guling-guling minta dikasih nafas buatan. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Pro 2 Radio Gorontalo. Dan pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Sekarang udah pukul 9.54, selesaiin aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Aan pamit dan kita bakalan ketemu lagi di jadwal berikutnya yang bakalan diisi sama aku juga pagi hari ya. Entah itu kapan, tungguin aja. Aku pamit, see you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Mubadalah CTDC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff, dan mereka juga memastikan gelar setelah mengalahkan Andreja dan Makoto di final Minggu 2 Agustus kemarin. Berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua ini mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Pertandingan di William H.G. Fitzgerald Tennis Center Washington ini berlangsung selama 1 jam 12 menit. Ganda putra Indonesia Leo Roli dan Daniel Martin ini melangkah ke final Taipei Open 2026. Leo Daniel menuntaskan perlawanan unggulan 6 Hiroki Okamura, Kyohei Yamashita secara straight set 21-18, 21-10. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di lapangan 2 Taipei Arena Sabtu 1 Agustus kemarin. Ini juga merupakan perjumpaan perdana Leo Daniel bersama Hiroki Kyohei. Leo menambah sejauh ini dia bersama Daniel terus mencari kebiasaan yang dilakukan lawan sepanjang pertandingan. Strategi ini juga terbukti berhasil membawa keunggulan untuk Leo Daniel. Tenis Amerika Serikat Jessica Pegula ini melaju ke final WTA 500 Mubadala DC Open 2026 setelah menyingkirkan Diana, dan unggulan pertama ini juga kini berpeluang merebut gelar keduanya di Washington. Dari catatan WTA, Pegula juga mengalahkan Schneider 7-5-6-4 di William H.G. Fitzgerald Tennis Center minggu kemarin. Laga berdurasi 1 jam 27 menit ini mengantar Pegula ke final keempat musim 2026. Petenis nomor 1 Amerika ini juga kembali mencapai final Washington setelah 7 tahun. Dia sebelumnya meraih gelar WTA pertama sepanjang karirnya di kota itu di 2019. Pegula juga mengenang keberhasilan di 2019 sebagai momen penting dalam karirnya. Dia juga mengingat penampilan terbaiknya di final edisi itu. Sekian info Pro 2.

Selamat pagi Gorontalo. Selamat datang di hari Senin 3 Agustus 2026. Semoga pagi ini datang membawa semangat baru ya kan. Kabar baik juga yang mungkin sudah lama kamu tunggu. Yang lagi kerja, kuliah, sekolah atau mungkin baru mulai beraktivitas dari rumah. Semoga langkah kita di hari ini tuh jadi awal yang baik lah untuk satu minggu ke depan atau mungkin sampai di akhir Agustus ya. Dan memang Senin ini kan sering dianggap sebagai hari yang paling berat ya teman berdua. Tapi siapa tahu justru hari ini tuh jadi titik awal dari sesuatu yang mungkin selama ini tuh lagi kamu perjuangkan. Ditemenin sama Kanisa Muhammad, karena selama beberapa jam ke depan ya kita bakal ngobrol seru, dengerin lagu-lagu terbaik juga, share informasi dan tentunya nemenin kamu supaya semangat menghadapi hari Senin. Selamat menikmati hari Senin, teman berdua.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

hujan dengan laju teman berdua. Dan di jam 10 pagi ini seperti biasa ya, buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, line telepon 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Aku bakalan tungguin requestan kamu sampai nanti di jam 12 kurang ya teman berdua. Dan kalau lagunya emang masuk di playlistnya Prod FM Gorontalo, nanti bakalan aku puterin. Dan sebelum kita bacain request yang udah masuk, kita ke lagu 2012 dulu, dirilisnya dari original soundtrack Clouds. This is One Republic with White Lies.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Σαφλότ και ο Σάμι. Τα μόλι από τρίτα. Τα δεσπλού, τρίτα λογάπτο. Του μέσα που είναι σκαλί. Τα μόλι τρίτα.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinkei, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ernest Queen Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aku Sugianto featuring Pasha dengan Cinta Sejati Takkan Mati teman berdua. Dan kita bacain aja request yang udah masuk ya. Kali ini tuh udah banyak banget yang request di WhatsApp. Ada Banyu, terus ada siapa lagi? Pagi Kak, aku Caca, mau request lagunya Sabrina Leonor yang haha ya. Iya benar, makasih katanya. Oke, terus ada siapa lagi nih? Halo pagi Kak, aku Maria dari fansnya Sabrina Leonor, mau request lagunya, judulnya tuh Selesai. Selesai tuh udah ada belum ya? Bentar ya, aku lihat dulu ya. Kayaknya tuh lagu baru dari, oh udah ada dong. Oke, next one, ada siapa lagi ini? Bentar. Ini banyak sih, pagi Kakak Sabrina Leonor yang Selesai. Dia gak kasih tahu namanya siapa. Oh ini nih namanya nih, Sri Nurul. Terus juga tadi Banyu juga request lagu yang sama dari si Sabrina Leonor juga yang Selesai. Oke, nanti bakalan aku puterin ya. Sama kita move ke Instagram, ada Arul underscore Lagata. Pagi lagunya Fizz yang judulnya Nina, kirim buat anak-anak FFC, semoga hari ini gacor. Thank you juga. Kalau gitu kita langsung ya puterin ya. Ada dua lagu sebelum kita ke lagunya Sharon Leonor yang Selesai. Ini single terbarunya yang dirilis tahun ini. Kita ke lagunya Fizz dulu yang dari album Membangun dan Menghancurkan 2024 dirilisnya. Lagunya juga hits banget, teman berdua rame banget. Ada Nina.

seperti seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan.

2 kita bacain lagi requestan yang sudah masuk di Instagram ya. Untuk pagi hari ini tuh sudah ada lagunya si Kendrick yang Semesta. Ini sudah di request sama, let me see, ada siapa tadi? Only.Kendrick, terus juga ada Kenko 28, sama ada Puji Asuti 1919 maksudnya ya. Terus juga lagunya si Selena Grace, ini yang Sumpah Mati, udah di request sama It's Me _ Amira. Sama siapa lagi tadi? Bentar. Ada Firly HTBRT juga request lagunya Selina maksudnya ya. Ada Mariael juga request lagu yang sama. Ada Kripik juga yang udah request lagunya si Selena Grace yang Sumpah Mati. Kalau gitu tenang saya puterin ya. Kita ke lagunya Kendrick dulu dengan Semesta.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Jack, featuring C and David Guetta with Awake Tonight nomor 2. Masih di Pro 2 request time. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo. Kita akan request terakhir. Enggak dong, kok terakhir sih. Berikutnya ya, ini tuh ada lagunya si Samuel Cipta yang Jaga Terasa, di request sama Rika Kurnia. Terus juga lagu yang sama tuh di request sama Jerry Soy 90 juga, teman berdua. Next one itu lagunya si Nabila Takia yang Cegil. Ini tuh di request sama Farisha underscore Naura. Terus juga siapa nih? Arahdan juga request lagu yang sama ya, dari Nabila Takia sama Ita underscore Mah R. Pokoknya itulah namanya, susah banget mereka nama-namanya. Langsung aja kita puterin ya. Sebelum kita ke lagunya Nabila Takia, ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Masih di Pro 2 Request Time. Tunggu Pro 2, kita bacain lagi request yang sudah masuk di Instagram. Kali ini tuh lagunya si Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Direquest sama Audi Out Underscore. Sama ada lagunya si Remuk dari Angie Carvalho, sudah direquest sama Ahakagak F. Kita langsung muterin deh. Ada Angie Carvalho dengan Remuk.

0: ya. Rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Babs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang dipercaya.

Orang tanpa dua, so that was Kifna dengan tak perlu khawatir berlebihan. Kayaknya kita ke requestan terakhir deh ya untuk siang hari ini teman berdua. Udah ada yang request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Itu tuh di request sama siapa tadi yang udah request lagunya ya. Bentar. Ini di bawah-bawah soalnya sih. So ini ada Indot Blue One yang request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Next one, bentar aku cari dulu lagunya apa udah masuk di playlistnya kita apa belum ya lagu ini ya. Lagunya si. Oh sorry banget belum masuk ternyata say. Yaudah deh, kita cari lagi yang udah ikutan request lagu ya teman Pro 2. Bentar, ini tuh udah ada si Sylvia. Ada Sylvia tuh tadi, ada Sylvia tuh dia request lagunya siapa ya tadi ya? Oh, Bernadia yang Apa Aja. Bentar ya, aku cari Bernadia. So, lagu Bernadia tuh udah banyak yang baru sih. Aku cari dulu ya Bernadia yang Laut Yang Penang aja kali ya. Nah, ini juga asik nih lagunya. Satu lagu terakhir deh kita kasih ya sebelum kita selesaikan untuk berdua request time untuk hari ini, teman berdua. Aku cari dulu, ini soalnya banyak banget yang request lagu tuh, tapi lagunya tuh lagu sama semua. Kebanyakan tuh lagunya Sabrina Leonor, lagunya si siapa, Kendris juga tadi. Sama siapa tadi, bentar ya. Oke, kita... Bentar. Ada Astuti. Kalau si Astuti dia rilis lagi request lagunya Rihanna. Oke, kayaknya Rihanna juga sekarang tuh lagi naik lagi ya lagu-lagu lamanya Rihanna nih teman produser. Tapi dia nggak kasih tahu judulnya. Aku pilihin aja kali ya Rihanna tuh yang mana ya. Mau California King Bat lagi? Boleh deh. 2010 lagunya dirilis teman produser. Ya udah, tiga lagu terakhir akan aku puterin ya. Kita ke lagunya Rihanna California King Bat, terus juga Bernadia Laut Yang Tenang, sama Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request lagu di edisi Senin 3 Agustus 2026 teman Pro 2, dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau
1: dulu di sosial media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin ya, brosur ya, pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus shalah, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyang adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: So that was Love With Because of You tahun kedua. Itu tuh lagu yang dirilis di 2024 ya. Dan kita udah di jam 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin tentang fashion dulu kali ya di jam 12 siang ini tahun kedua. Jadi kalau misalkan kamu tuh pernah main game atau mungkin nonton serial The Last of Us, pasti kamu udah gak asing lagi sama jamur Cordyceps militaris. Jadi dalam serial 2023, si Cordyceps ini tuh disebut sebagai penyebab wabah zombie. Jujur aku belum nonton sih The Last of Us ini, karena aku sebenarnya gak terlalu suka film-film yang seperti ini, kayak zombie gitu-gitu. Jadi film zombie yang aku tonton itu terakhir yang aku suka ya, The Walking Dead yang series, dan aku udah gak ngikutin. Aku tuh kayaknya cuma sampai di season 7 kalau gak salah. Kalau gak salah ya, pokoknya itulah. Tapi di dunia nyata sebenarnya jamur ini gak berbahaya sih untuk manusia. Bahkan ada perkembangan terakhir, sejumlah peneliti dari Cina ini mampu mengubah jamur parasit di ulat ya, menjadi gaun cantik yang biodegradable, itu namanya ya. Jadi ini juga menjawab tantangan fast fashion dan juga bertonton limbahnya yang susah untuk didaur ulang. Jadi para peneliti ini tuh mengembangkan cara untuk bikin pakaian dan tekstil dari cordyceps sendiri yang biodegradable sendiri. Gak cuman itu, gaun berbahan jamur ini tuh bisa membersihkan diri sendiri ya, dan beregenerasi gitu teman berdua. Nah kainnya ini bisa dikustomisasi, misalnya kayak menambahkan warna atau melindungi pemakainya dari sinar ultraviolet dengan bantuan mikroorganisme lain. Jadi penelitian ini juga dilakukan sama tim yang dipimpin sama Shenzhen Institutes of Advanced Technology yang bereksperimen bikin engineered living materials menggunakan jamur cordyceps sendiri. Nah jamur ini, jamur ulat ini tuh banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Cina dan bisa membentuk struktur kayak benang gitu teman berdua. Jadi kalau misalkan sifat kain dari si jamur ini tuh yang biodegradable ini ya, penilaian lingkungan mengkonfirmasi kalau material ini tuh bisa terdegradasi dalam waktu 41 hari aja. Ini menjadi sinyal baiklah untuk mendukung circular fashion atau pakaian yang dirancang untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Dan penulis utama dalam studi ini yang dipublikasikan di jurnal Science Advance di Juli kemarin ya, bulan kemarin, ini menggambarkan kain dari jamur itu punya signifikansi melampaui produk gaun yang dibuat sama para peneliti. Jadi si jamur ini itu bisa membentuk jaringan serat mikroskopis secara alami yang disebut hifa. Nah para peneliti ini juga membudidayakan ya jamur ini tuh untuk dibikin jadi pelet kecil gitu. Nah si pelet-pelet ini tuh terus disusun untuk bikin atau membentuk lembaran kontinu dan fleksibel. Jadi gliserol ini tuh ditambahkan untuk membuat lembaran ini tuh jadi kayak lebih fleksibel gitu. Kain yang sudah jadi ini tuh bisa merespon lingkungan dan juga memperbaiki diri sendiri gitu teman berdua. Tapi material dari jamur ini tuh tidak bisa langsung menggantikan kain katun ataupun polyester yang dipakai sehari-hari ya. Jadi biar produk ini juga layak dijual komersial, para peneliti perlu menemukan cara lah untuk bikin proses manufaktur lebih hemat biaya. Dan timnya sendiri tuh lagi mencari cara untuk mengurangi penambahan mikroba. Jadi si jamur ini bisa menciptakan molekul fungsional seperti pigmen.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor?

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngomong.

0: boleh aja, asal masa depan gak dilupain.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
0: Teman berdua, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman berdua, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyalip pas macet. Bukan cuman bikin suasana adem, teman berdua, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua kelani dong. Lebih baik motor tua daripada motor curian.

Belakangan itu istilah Saseng kembali ramai berseliweran di media sosial. Aku nggak tahu ya penulis itu gimana sih. Saseng. Jadi katanya tuh sering banget muncul setiap kali tuh ada kabar tentang idol K-pop ya. Aktor atau aktris Thailand sampai China yang mengalami penguntitan, kebocoran data pribadi, sampai gangguan di kehidupan sehari-hari gitu teman berdua. Gak sedikit juga warganet tuh mulai menyematkan label Saseng ini kepada penggemar yang dianggap terlalu fanatik. Padahal sebenarnya istilah ini tuh punya makna yang jauh lebih spesifik daripada sekedar penggemar yang sangat mengidolakan artis favoritnya. Jadi sebenarnya Saseng itu berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Korea, dan Saseng berarti pribadi atau privacy, dan Saseng yang berarti kehidupan. Jadi awalnya istilah ini tuh Saseng fan atau Saseng fans ya, yang secara harfiah tuh artinya penggemar kehidupan pribadi. Nah, seiring berjalannya waktu istilah ini tuh disingkat menjadi Saseng aja. Sebutan ini merujuk ke orang yang melampaui batas sebagai penggemar yang sampai mengganggu kehidupan pribadi seorang selebritas gitu. Beda dengan penggemar pada umumnya yang mendukung karya idola melalui konser, album ataupun aktivitas resminya. Nah, si Saseng ini tuh berusaha untuk dapetin akses ke kehidupan pribadi sang artis dengan berbagai cara, termasuk juga yang melanggar hukum ataupun etika. Nah, istilah ini sering banget disalahartikan sebagai penggemar yang terlalu antusias, padahal batas pembeda utamanya itu adalah tindakan. Jadi seorang penggemar bisa saja membeli banyak album, menghadiri konser, atau ngikutin berbagai kegiatan resmi artis favoritnya tanpa menjadi Saseng ini ya. Saseng, apa sih namanya itulah. Jadi seseorang itu baru disebut Saseng ketika obsesinya tuh berubah menjadi perilaku menguntit, mengawasi, atau menerobos privacy idolnya hanya untuk mendapatkan kedekatan yang tidak semestinya. Bahkan dalam penelitian tentang budaya fandom K-pop sendiri, istilah ini juga digunakan sama komunitas penggemar sendiri untuk membedakan penggemar yang masih menghormati batas privacy dengan mereka yang melanggarnya gitu. Jadi perilaku-perilaku yang sering banget dilakukan sama si Saseng ini tuh kayak nyari alamat rumah idolanya, terus harus dapetin jadwal pribadi yang tidak dipublikasikan, ngikutin artis sampai ke rumah atau ke hotel atau kemanapun itu, terus sengaja beli kursi pesawat yang berdekatan gitu ya, terus nelfon ke nomor pribadi idola, nyusup ke acara tertutup, atau mungkin yang sampai gilanya tuh memasang alat pelacak atau meretas akun media sosial. Ini psycho sih menurut aku sih. Dan sejumlah peneliti menilai fenomena ini tuh sebenarnya gak muncul begitu aja. Salah satu faktor yang berperan dalam hubungan parasosial ya, karena kedekatan emosional yang dirasakan penggemar ke public figure, walaupun hubungan mereka tuh sebenarnya berlangsung satu arah gitu. Nah, di industri K-pop sendiri, hubungan ini tuh diperkuat sama berbagai layanan berbayar yang memungkinkan penggemar menerima pesan layaknya percakapan pribadi dengan idol, panggilan nama khusus, sampai kesempatan mengikuti video call atau fan sign melalui pembelian album. Tapi para ahli juga menekankan kalau keberadaan layanan ini tuh bukan penyebab langsung munculnya Saseng ini, teman berdua. Perilaku menguntit ke idol ini sudah tercatat sejak era generasi pertama K-pop di akhir 1990-an ya, jauh sebelum platform komunikasi digital berkembang seperti sekarang.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kita update informasi dari dunia olahraga di jam 1 siang ini, teman berdua. Ini datang dari semifinal Piala Presiden 2026 yang dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton umum atau supporter di stadion, melainkan hanya undangan terbatas aja. Jadi keputusan ini juga berlaku untuk dua pertandingan besar yang bakal digelar di hari Selasa besok ya, 4 Agustus 2026 di Bali, yaitu Persija Jakarta versus Persib Bandung dan juga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Dan kepastian ini juga diumumkan melalui akun Instagram resmi Piala Presiden di hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin malam.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Jenny Rangers ini memuji penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Tijani ini menyaksikan dua pertandingan yang sudah dilakoni timnas Indonesia dan tim Merah Putih berhasil mengalahkan Kamboja 5-1 dan menang 3-0 atas Timor Leste. Dan Tijani sendiri mengaku senang melihat permainan yang ditampilkan. Timnas Indonesia juga kakak dari pemain Eliano Rangers ini juga sangat berharap ya teman berdua. Berharap tim racikan John Hartman ini bisa terus konsisten.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter-Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu?
2: Betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ampuni lo yang kita ngerasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: enggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

terakhir dari dunia olahraga tahun 2002, ada timnas Indonesia yang menggelar latihan terakhir satu hari sebelum jumpa Vietnam di Piala AFF 2026. Dua penggawa Garuda, Marcelino Ferdinand dan juga Justin Hubner, ini masih absen. Laga timnas Indonesia versus Vietnam digelar hari ini malam ya di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Jadi menjelang laga krusial kontra Vietnam, armada John Hartman ini berlatih sore hari di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan latihannya juga diikuti oleh 24 pemain termasuk juga 3 kiper.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

nonton film yang diadaptasi dari novel terkenal tahun 2002. Apa sih nama novelnya? Laut Bercerita, benar. Yang kemarin juga sempat menuai banyak banyak inilah ya, karena jajaran pemainnya juga yang aku lihat. Aku agak sedikit kecewa sebenarnya kenapa lagi-lagi harus Reza Rahadian yang main di situ ya. Karena kayak kita tuh krisis aktor gitu kelihatannya ya. Hampir semua karakter itu kok Reza lagi yang main, tapi enggak, ya udahlah. Mungkin penulisnya juga punya perspektif sendiri ya tentang karakter si Laut ini, yang mungkin akan lebih pas diperanin sama Reza Rahadian juga. Anyway, Leila S. Chudori yang kita tahu sebagai penulis buku Laut Bercerita ini katanya akan menggandeng Efek Rumah Kaca untuk menggarap original soundtrack dari film ini sendiri, teman Pro 2. Jadi grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya untuk menggarap original soundtrack film ini. Judulnya tuh Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila S. Chudori. Jadi film ini jadi debut rumah produksi Paul Eight Pictures sama sutradara Yosef Angginon. Dan lagu ini juga dikerjakan bersama Nuk dengan sentuhan aransemen yang memperkaya juga warna musik dari Efek Rumah Kaca sendiri. Nah, untuk lirik lagu ini tuh ditulis sama Leila sendiri, terus juga ada banyak lah ya, sama vokalisnya juga, si Holilah Mahmud. Sementara itu, Nuk dan juga Angan Senja bertindak sebagai penata aransemen sekaligus juga produser musik bersama Holil. Dan lagu ini nuansanya tuh minimalis, ada permainan gitar elektrik piano sama synthesizer ya. Aransemen ini juga dipadukan dengan karakter vokal khasnya Holil sendiri yang ngasih kesan liris sekaligus penuh harapan gitu. Jadi proses kreatif lagu ini tuh memang bermula ketika Leila sendiri menawarkan puisi judulnya Di Hari Kematianku kepada Holil. Dan puisi itu juga menurut aku hits juga ya, karena puisi itu juga kalau gak salah dari trailernya dia ada suaranya si Reza Rahadian, dan trailernya kan juga udah tayang juga kan, teaser-teasernya gitu lah teman berdua. Jadi puisi ini terus dikembangkan dengan memanfaatkan beberapa demo musik yang sudah dimiliki sebelumnya. Terus ada unsur-unsur elektronik juga untuk memperkaya komposisi lagunya sendiri, teman berdua. Dan liriknya ini menggambarkan keberanian yang tidak akan pernah padam walaupun terus dibungkam. Jadi pesan ini terus menjadi landasan utama dalam penyusunan lirik lagu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau tadi Efek Rumah Kaca bakal menghiasi soundtrack untuk film Laut Bercerita, kali ini ada Iqbal Ramadan yang kembali juga mengisi soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet. Berapa filmnya Iqbal itu emang selalu Iqbal tuh yang ngisi soundtracknya sendiri sih, kayak Dilan, terus ada Dilan aja kayaknya. Ya film-film dia sebelumnya sih sama Kombo Junior juga kan, pasti Kombo Junior juga ngisi gitu kan. Cuman di film 90-91 Milea itu yang si suara juga masih Iqbal Ramadan gitu, teman berdua. Anyway, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan ini kembali mengisi original soundtrack untuk film Layar Lebar. Kali ini dia bikin lagi, menciptakan lagi, sekaligus juga membawakan lagu judulnya itu Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Jadi dia gak cuma berperan sebagai pemain, tapi Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary ini. Dan project musiknya ini, dia tuh menggunakan nama Bale dan juga mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringnya perjalanan cerita film ini sendiri, teman berdua. Jadi film ini tuh mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi, terus mereka menyusun rencana nekat untuk bikin aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Jadi Iqbal ini ngungkapin proses penulisan lagu ini tuh juga banyak dibantu sama Andi Wijaya dari podcast Seminggu, terus juga yang terlibat sebagai konsultan komedi dalam film produksi film ini juga, teman berdua. Dan lagu ini jadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal untuk film. Sebelumnya dia juga menggarap original soundtrack di 2021 ya. Dan menariknya lagi, lagu ini tuh berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal di 2025, terus dikembangkan lagi demo ini sampai menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film gitu. Dan untuk proses produksinya, lagu ini melibatkan beberapa musisi juga dan teknisi kayak Ray Tobing, ada Josh Tremonti, dan masih banyak lagi ya. Dan harapannya sih lagu ini gak cuma menjadi pelengkap cerita film, tapi juga bisa menemani pendengar menghadapi berbagai tantangan hidup. Karena memang dari judulnya kan Kita Melawan Dunia gitu kan. Karena persahabatan itu menjadi salah satu hal yang mampu ngasih kekuatan ketika orang tuh lagi ada di masa-masa sulit. Dan perilisan lagu ini dilakukan tepat sebulan menjelang penayangan film Operasi Pesta Copet. Film produksi Imaginary ini dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026.

episode. Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

sore akhirnya sampai di penghujung cerita teman berdua ini tuh sebenarnya lebih ke siang menjelang sore sih. Thank you buat kamu yang sudah menemani dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang ya. Yang udah ikutan juga tadi di Prodo Request Time dan atau mungkin cuma dengerin aja di perjalanan pulang. Semoga sisa hari kamu tuh berjalan lebih ringan, kerjaan yang belum selesai dipermudah, dan apapun yang sedang kamu perjuangkan hari ini selangkah lebih dekat dengan hasil terbaiknya. Ingat teman berdua, hari ini mungkin memang baru hari Senin, tapi bukan berarti semangat kamu juga harus ikut tertinggal ya. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini juga itu sedang membangun cerita besar untuk hari-hari berikutnya. Aku pamit undur diri, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan hati dan juga semangat kamu ya. Dan habis ini juga masih bakalan ditemenin lagi sama kru Pro 2 lainnya. So, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: share foto pemajikan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti, psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, nah udah deh, aku hapusin.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Hai, selamat sore teman Pro 2 Info, Pro 2 barengan sini ya, Nako.

Waduh, informasi pertama, klakson telolet, angkot hingga toko kelontong kini tak sekadar menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Melalui single terbaru Hong, girl group Indonesia Nuna membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Girl group Nuna di bawah naungan 88 Rising ini resmi merilis single Hong di hari Jumat 31 Juli 2026. Lagu tersebut mengusung konsep visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern. Konsep dari lagu dan musik video Hong digarap dengan pendekatan yang cukup unik dan segar. Alih-alih menonjolkan estetika kota besar yang glamor, lagu ini justru merayakan hiruk-pikuk jalanan khas Indonesia. Video musik Hong menampilkan berbagai elemen yang akrab bagi masyarakat Indonesia, mulai dari angkot hingga kursi plastik. Nuansa tersebut juga dipadukan dengan koreografi energik yang menjadi ciri khas penampilan Nuna. Tak hanya dari sisi visual, identitas lokal juga dihadirkan melalui aransemen musik. Suara klakson Om Telolet Om dimanfaatkan sebagai bagian dari komposisi lagu, menghadirkan karakter yang mudah dikenali pendengar Indonesia. Informasi kedua, persaingan sengit mewarnai jalannya rally dunia Finlandia sepanjang balapan. Sebastian Ogier tampil dominan dengan mengalahkan seluruh pesaingnya. Melansir dari laman WRC, Ogier tampil konsisten menghadapi cuaca yang terus berubah sepanjang rally. Ia juga mengalahkan Evans dengan keunggulan waktu 16,3 detik. Ogier dan Julian Ingrassia memenangi 3 stake Jumat 31 Juli 2026 dengan meyakinkan. Mereka tetap cepat meski lintasan hutan dan genangan mengganggu. Pirelli asal Prancis itu mengawali lomba dengan selisih waktu 1,2 detik lebih lambat dari Adrien Vermeulen. Namun teman berdua saat melintasi Louka, Ogier langsung mengambil alih pimpinan. Ogier masih memimpin di lintasan Sidenma dan Hoho. Di siang hari, Ogier sudah unggul 5,3 detik Vermeulen dan Pajari dengan 2,7 detik. Nah, di sesi sore, teman berdua Pajari sempat memperkecil selisih waktunya dengan Ogier, namun hujan deras di Sarikas mengganggu performa Pajari. Dan yang terakhir, petenis Indonesia Aldila Sujadi menjuarai nomor ganda Mubadala City Desi DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rodley. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andreja Klepak dan Makoto Ninomiya pada final Minggu 2 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA juga, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan yang meyakinkan atas duet Slovenia, Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Pertandingan di William H.G. Fitzgerald Tennis Center Washington itu berlangsung selama 1 jam 12 menit. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman PW2. Senang sini anakku bisa nemenin kamu lagi untuk sore ceria edisi hari ini 3 Agustus 2026. Setelah 2 hari gak ketemu ya. Gak ketemu di udara. Ya maybe kita ketemu di offline. Tapi ya gak saling kenal aja teman PW2. Well, teman PW2, di sore ceria ini si Dian aku bakal nemenin kamu dari jam 3 sore sampai nanti di jam 7 malam.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantadhiruna, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba

menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar As-Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan dua pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu shalah, as-salatu shalah, wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: bersepakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi, oi, oi, oi. Bye.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Yako dengan Unbreakable Love Me. Ini lagunya nemenin kamu di jam 3 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore buat teman Pro 2 yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Well, teman Pro 2, ada kabar seru dari dunia perfilman Indonesia, di mana film Laut Bercerita, adaptasi novel fenomenal karya Leila S. Chudori, ini resmi menggandeng band Efek Rumah Kaca untuk mengisi original soundtrack atau OS lagu yang dipilih. Judulnya Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku yang juga terdapat di dalam novel itu sendiri. Nah, lagu ini teman Pro 2 udah dirancang khusus untuk memperkuat emosi dan pesan dalam film. Film yang disutradarai Yosep Anggi Noen ini juga dibintangi Reza Rahadian sebagai Biru Laut dan mengangkat kisah perjuangan aktivis mahasiswa di era Orde Baru teman Pro 2. Aduh, ini nyamuk kenapa tiba-tiba ada sih? Nyebelin banget dah. Jadi teman Pro 2, kehadiran Efek Rumah Kaca itu dinilai pas karena karya-karya mereka selama ini dikenal kuat dengan lirik yang puitis dan juga penuh makna. Kalau biasanya Efek Rumah Kaca bikin bumi makin panas, tenang. Yang satu ini justru bikin hati penonton makin hangat. Siap-siap juga tisu ya teman berdua, karena ceritanya dijamin bikin baper. Dan nanti kita juga bakal nyiapin waktu untuk nonton ini deh. Wajib ditonton karena aku baru sebagian baca bukunya teman berdua. Ya maybe lebih keren lagi kalau di filmnya teman berdua.

0: Pisang Goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang Goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, bread dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Sayang, ih akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih, bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus, kamu seneng jogin aku.
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
0: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
0: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

membanggakan teman berdua datang dari Jawa Tengah. Ada Rahma Aziza yang berhasil meraih gelar Miss Hijab Jawa Tengah 2026. Yang bikin salut, kemenangan ini gak cuma jadi prestasi pribadi, tapi juga dipersembahkan untuk alma mater tercintanya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri atau UIN Saizu Purwakerto, teman berdua. Rahma berharap prestasi ini bisa jadi inspirasi untuk generasi muda biar terus berkarya, percaya diri, dan membuktikan kalau kecantikan juga bisa berjalan seiring dengan prestasi, intelektualitas, dan juga akhlak yang baik. Kalau biasanya yang bikin pusing itu rebutan parkiran, kali ini yang direbut justru mahkota teman perdua. Bedanya, mahkota ini gak bikin kepala berat, malah bikin kampus ikut bangga. Selamat untuk Rahma Aziza, semoga prestasinya jadi langkah awal menuju pencapaian yang lebih tinggi dan juga membawa nama Jawa Tengah serta UIN Saizu semakin bersinar.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Mutiara Salwa sukses meregelar juara dalam fashion show Madiun Batik Kritik Festival 2026 tahun kedua. Penampilannya berhasil memukau dewan juri lewat perpaduan kepercayaan diri, kreativitas, dan keindahan balutan batik khas Nusantara. Ajang ini juga jadi bagian dari Madiun Batik Heritage Festival yang digelar untuk mengenalkan sekaligus melestarikan batik sebagai warisan budaya. Festival ini juga jadi ruang tahun kedua untuk generasi muda biar menunjukkan atau bisa menunjukkan bakat sekaligus makin mencintai produk Indonesia. Kalau biasanya kita bingung pilih baju buat kondangan, Mutiara Salwa justru bikin batik tampil bak bintang utama di atas catwalk tahun kedua. Fix batiknya keren, langkahnya juga bikin juri susah move on nih tahun kedua. So, selamat ya untuk Mutiara Salwa, semoga prestasinya menginspirasi semakin banyak anak muda untuk bangga mengenakan batik dan terus melestarikan budaya Indonesia dengan cara yang kreatif.
1: Sepertinya

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital.

Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah,
2: iya
1: kan
2: seperti ya, itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga, gini, kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa. Masih
2: hilang,
1: kecewek.
2: Hilang
0: itu. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2, David Guetta featuring Bieber X, Jebel Finn dengan Say My Name, ini rilis tahun 2018. Well, teman Prado 2, kali ini ada kabar membanggakan ya, datang dari Ambon, di mana pelajar SMA Kristen Ambon itu berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih 2 medali di ajang kompetisi robotik internasional. Prestasinya jadi bukti kalau kreativitas, inovasi, dan juga semangat belajar anak muda Indonesia itu bisa bersaing di tingkat dunia tahun P2. Keberhasilannya juga jadi motivasi bagi para pelajar lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang sains, teknologi, dan juga robotika. Nah, dengan kerja keras, terus juga semangat, pantang, menyerah, prestasi internasional bukan lagi sekadar mimpi tahun P2. Nah, biasanya kalau dengar kata robot, yang kepikiran langsung Transformer. Tapi kali ini robot buatan pelajar Ambon justru berubah jadi penghasil medali. Semoga abis ini yang ikut error cuma sinyal ya, bukan semangat belajarnya. Selamat untuk para pelajar SMA Kristen Ambon. Semoga prestasi ini jadi inspirasi untuk generasi muda Indonesia lainnya untuk terus berkarya, berinovasi, terus juga membawa nama bangsa semakin dikenal di kancah internasional.

0: bisa. Jangan menyerah.
1: Mati kau narkoba.
2: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Hidayat yang sukses memborong 4 gelar dalam ajang internasional di Vietnam. Gak hanya membawa pulang prestasi, dia juga memperkenalkan Wastra dan juga budaya khas Sulawesi Barat untuk dunia, teman Pro 2 atau kepada dunia. Jadi lewat penampilannya, Hidayat itu nunjukin kalau budaya lokal punya daya saing di panggung internasional. Ini juga jadi bukti teman Pro 2 kalau melestarikan budaya bukan hanya soal menjaga tradisi saja, tapi juga membawa identitas Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Well, kalau biasanya orang pulang dari luar negeri bawa oleh-oleh, Hidayat pulangnya bawa 4 gelar, koper boleh penuh, tapi yang paling berat ternyata prestasinya, teman Pro 2. Semoga prestasi ini semakin mengangkat nama Sulawesi Barat ya, dan juga menginspirasi generasi muda untuk terus bangga mengenalkan budaya Indonesia sampai ke panggung dunia, teman Pro 2. So, nanti kita bakal move di jam 5 sore. Untuk trending topik Pro 2, topiknya apa nanti bakal aku spill ke kamu. So, senengin atau nyenengin aja dulu hati kamu barengan Pro 2 FM Gorontalo. Untuk kamu juga yang lagi di jalan, balik kanan after kerja, hati-hati di jalan buat kamu. Dan ini dia ada lagu dari Little Mix featuring Nicki Minaj dengan Woman Like Me.

0: Jendra, musuh makin mendekat.
1: Ayo,
2: maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jendra, ini dia komandan musuh.
3: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
3: Ya, kami adalah generasi cinta dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
3: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

0: kerja, kerja, kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: 92,4 Prod FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau berpeda. Masih barengan si Dara Kodi sore ceria, dan untuk jam 5 ini kita di trending topik Pro 2 tentunya. Selamat sore dulu buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin Pro FM Gorontalo di jalan, di mobil maksudnya, sambil jalan teman Pro 2. Selamat sore buat kamu, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk fokus dalam berkendara tentunya teman Pro 2. Karena apa namanya, fokus itu sangat-sangat penting teman Pro 2, biar kamu juga sampai di rumah aman, nyaman, dan gak ada kurang satu apapun, yes. Terus juga buat kamu teman Pro 2 yang lagi berolahraga di sore hari ini, maybe lagi banyak banget beban dalam pikirannya, stres banget ya, menurut kamu solusinya adalah jalan atau olahraga teman Pro 2. Atau makan cemilan juga boleh nih ya. Huhuy. Well, teman Pro 2, ini lagi rame nih soal Jungkook ya, yang pengen menikah dengan seseorang yang tidak mengenal BTS. Dan bukan dengan ARMY juga, teman Pro 2. Wow, pada sakit hati tuh para ARMY, teman Pro 2. Kan ya, para idol pasti diidam-idamkan sama para ARMY untuk jadi pasangan, ya kan? Dipeluk setiap sebelum mau bobo. Ya, pada halu lah, teman Pro 2. Tapi dengan pernyataan ini pasti kayak sakit hati banget sih. Aku bukan fans Jungkook, bukan. Cuman aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Jadi si Jungkook ini memang mengakui dia pengen menikah dengan seseorang yang tidak mengenal BTS. Dan juga bukan dengan ARMY, teman Pro 2. Nah, gimana nih perasaan kamu? Masih aman? Aman dong. Semoga ini cuman celetukan biasa aja ya, teman Pro 2. Tapi masuk akal juga, teman Pro 2. Karena kalau idol pengen pasangan non-fan, kadang mereka cuman pengen dicintai sebagai manusia biasa, bukan sebagai bintang di atas panggung. Nah, menurut kamu teman Pro 2, alasan utama idol lebih nyaman sama non-fan itu apa sih? Privasi lebih terjaga kah? Dianggap orang biasa, hubungan lebih tenang, atau gak ada ekspektasi fans teman Pro 2? Di question box juga bisa komen, menurut kamu seberapa berat sih beban jadi pasangan seorang bintang besar? Selain di Instagram di @pradu_gorontalo, kamu bisa gabung juga. Line telepon kita 08 12 15 1924, WhatsApp kita 08 11 43 000 022.
1: Hay una fiesta en mi casa, vengan, será muy divertido.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

teman Pria Dua Fred Jack Fitri yang album Black single 2025. Dan teman Pria Dua, kita masih di trending topic, masih barengan sini anakku juga, dan kita masih ngobrolin topik tentang kenapa sih idol atau superstar banyak yang pilih pasangan non fans. Jadi teman Pria Dua, ada konsep yang namanya para social relationship alias hubungan para sosial, di mana fans itu mencintai sosok idola berdasarkan persona panggung, wajah ganteng atau cantik, performa keren, sifat manis yang ditampilkan di depan kamera. Tapi bagi mereka para superstar, persona itu teman Pria Dua pekerjaan mereka. Jadi bayangin deh teman Pria Dua, kalau ngana pulang kerja atau kuliah, lagi capek-capeknya nih kayak keadaan tahun kedua, pengen rebahan pakai kaos oblong, bolong dan muka kusam. Tapi ngana pasangan itu tetap menuntut ngana buat bertindak sempurna kayak sosok idol atau idola kamu itu tahun kedua. Capek secapek-capeknya. Jadi ya mereka juga pengen ya jadi diri mereka sendiri teman kedua yang kayak bermalas-malasan, terus juga ya layaknya kita manusia lah ya. Manusia biasa maksudnya teman kedua, bukan idol ya. Nah, di sini tuh pentingnya work life balance atau boundaries teman kedua atau batasan diri. Jadi, yang pertama pemisahan antara identitas dan pekerjaan. Idol itu butuh seseorang yang ngelihat mereka sebagai Jeon Jungkook, si cowok biasa yang suka makan ramyeon, bukan Jungkook BTS si mega bintang internasional. Nah, yang kedua, safe zone atau ruang aman. Nah, punya pasangan non-fan itu ngasih ruang aman di mana dorang itu tidak perlu beracting atau menjaga kriteria kesempurnaan. Karena pasangan non-fan ini cenderung enggak akan histeris atau menuntut perlakuan manis ala-ala fan service ini teman Pria Dua. Jadi keputusan buat nyari pasangan yang luar dunia hiburan itu juga bukan karena mereka benci fansnya atau Pria Dua, tapi demi kesehatan mental dan juga menjaga supaya hubungan asmaranya tetap membumi teman Pria Dua. Menarik kan? Nah, habis ini teman Pria Dua, aku bakal cek hasil pollingannya, apakah udah ada yang ikutan polling atau ada yang udah pada curhat ya kan teman Pria Dua. Nanti orang kepo ya. Tapi teman Pria Dua

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang, menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga, bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, yang kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman, yang kayak sholat tuh cuma di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya, teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih, teman-teman berdua.

ulang tahun teman terbaik kamu, teman PR2 ada Liam Payne featuring Cheat Codes dengan Live Forever. Dan teman PR2 ada di jam 5 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Aku coba cek di komen dulu question boxnya PR2 FM Gorontalo. Ini ada Tiara. Ini Tiara bilang, teman PR2, berat banget Min, bayangin aja kalau pacaran harus sembunyi-sembunyi di dalam mobil hitam kaca gelap. Mau ngede di pasar malam aja gak bisa. Bisa-bisa diserbu netizen katanya teman PR2. Bener banget lagi. Gak bisa ngerasain nikmatnya makan seblak di pinggir jalan ya kan. Terus juga ada dari Fadil. Bebannya ada di tekanan mental sih. Siap-siap aja dibanding-bandingin sama ekspektasi publik. Salah dikit langsung kena julid sejagat raya. Spot on si Fadil ya, mental harus setebal benteng mengambil risiko dikritik fans radikal. Terus ada Dinda, aku jujur gak sanggup, pengennya pamer foto pacar di story IG, tapi kalau pacarnya idol, malah kudu diarsip biar gak bikin huru hara, bener lagi ini. Naluri pengen pamer doi terhalang ya, oleh non-disclosure agreement teman berdua. Dah. Non-disclosure agreement ya, alias kesepakatan privasi. Nah, yang belum komen silakan merapat di IG-nya Pro 2 di @pro2_gorontalo teman Pro 2. Kalau kita sih benar kayak si Tiara ya teman Pro 2. Mau kemana-mana harus sembunyi-sembunyi. Lah, ini kan suami aku ya kan. Ya takutnya kayak gitu juga teman Pro 2. Meskipun suami, tapi kalau fans barbar ya kan, ketemu sama fans barbar, istrinya bakal lewat sih kayaknya teman PR2, kena hantam sama para army.

0: sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Stay tuned on Prodweb.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru. Let me tell you.

Lil Boteng tahun 2, Paul Russell single 2023 ngantarin kamu di menit 52 dari jam 5 sore. Dan aku bawa infoin ke kamu untuk azan maghrib di hari ini itu akan dikumandangkan di jam 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Ah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Eh, waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, ah, gimana?
0: Astaga, drama deh. Eh, sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Eh, tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Iya, gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk, makan. Iya deh, makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udah lah, capek.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: 90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku coba cek komen kamu di Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Ini dari Lala, dia bilang, teman Pro 2, menurut aku bebannya ada di privasi sih ya. Bayangin mau jalan berdua makan bakso di pinggir jalan aja gak bisa. Pasti langsung difoto kamera paparazzi atau netizen, teman Pro 2. Spot on banget kalau ini. Jadi privasi itu barang paling mahal pas pacaran sama superstar tahun kedua. Nikmatnya ngedate santai di pinggir jalan langsung diganti sama kewaspadaan tingkat tinggi. Khusus buat kamu yang menghargai momen intim tanpa kamera di mana-mana, ya ini emang agak-agak sulit juga tahun kedua. Terus juga yang kedua ini dari Nisa. Dia bilang beban terberat itu mental, siap-siap dibanding-bandingin sama standar netizen sedunia. Salah kayak dikit langsung dirujak. Ini mental memang harus setebal benteng mengambil risiko dikritik netizen yang suka ngatur-ngatur tahun kedua. Tapi ingat yang menjalani kan kalian berdua ya, bukan netizen sekampung. Ya biar mental makin tangguh dan tetap slay tahun kedua, aku mau kasih lagu buat dia tuh. Dari Hanum and Gin aja ya, featuring Kalmi dengan Big Dogs.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: money on my mind, we gonna run it up.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: Isma. Yes, nomor 2. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat nomor 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam nomor 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar nomor 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat cuy buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

0: lovers.
1: 9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di trending topik Pro 2 dan bentar lagi bakal selesai untuk topik kita di sore hari ini menjelang malam, udah malam ya. Dan teman Pro 2, sebenarnya fenomena idol dan pasanganan fun ini ada pelajaran hubungan atau relationship insight yang bisa kita ambil buat kehidupan percintaan kita sehari-hari. Yang pertama, cintai pasanganmu sebagai real person, bukan ideal fantasi. Karena banyak hubungan kandas, karena kita jatuh cinta sama ekspektasi atau gambaran sempurna tentang dia, bukan sosok aslinya. Dan pasangan kamu itu manusia biasa yang bisa capek, bisa salah, dan juga punya kekurangan. Terima dia versi utuhnya aja, teman berdua. Yang kedua, pentingnya punya dunia sendiri. Sama kayak idol yang pengen pasangan dari luar dunianya, kamu dan pasangan kamu sendiri atau pasangan kamu sendiri itu gak harus selalu punya hobi atau lingkaran pertemanan yang 100% sama. Punya ruang pribadi justru bikin hubungan jadi lebih dinamis dan gak ngebosenin karena selalu ada hal buat diceritain. Yang ketiga, privasi itu mewah atau privacy is power. Gak semua momen hubungan harus dipamerkan di media sosial. Hubungan yang paling sehat dan awet biasanya adalah hubungan yang dinikmati berdua secara intim tanpa perlu validasi atau campur tangan lah dari penonton luar, teman berdua. Jadi kalau belum dapat jodoh superstar, minimal dapat pasangan yang bisa bikin kamu merasa jadi diri sendiri aja, teman berdua, itu udah berkah banget.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman saya. 2 jam 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan udah selesai untuk trending topik Pro 2, bentar. Bacain dulu pollingan ya kan. Ini pollingan ada in.blue1 yang memilih privasi lebih terjaga, terus juga ada Arol underscore Lagata yang memilih hubungan lebih tenang. Oke. Nah, in.blue1 ini komen katanya privasi terganggu, mau ditemenin sama lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Bentar. Kita salah apa ya? Tunggu. Salah Apa Aku Fajar Nur. Oke, ini ada lagunya. Dan next lagi ada Arul underscore Lagata, teman P2. Dia bilang, malah geser. Dia bilang, beban sekali kak, karena apa-apa itu sama orang so tau. Jadi minimal orang cari pasangan yang dari kalangan biasa-biasa saja. Benar lagi ya. Biar kemana-mana aman lah, teman P2. Gak ada yang netizen yang pada ngelirik-lirik lah, teman P2 pas ngoni lagi bajalan. Nah, teman P2, kesimpulannya, idol juga manusia biasa yang butuh ketenangan, privasi dan cinta yang tulus tanpa syarat mau idolanya pacaran sama siapapun nanti ya. Tugas kita sebagai penikmat karyanya adalah tetap mendukung dan juga menghargai keputusan pribadi mereka, teman P2. Makasih untuk kamu yang udah komen, dan sini aku pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro 2 orang

Chelsea yang resmi rekrut Danny Welbeck dari Brighton di bursa transfer musim panas. Striker berusia 35 tahun ini akan perkuat skuad The Blues dengan kontrak 2 tahun sampai dengan 2028. Hal ini juga jadi salah satu alasan kenapa Welbeck menerima tawaran, karena faktor dari Xabi Alonso. Welbeck juga menambah daftar rekrutan Chelsea di musim panas ini. Sebelumnya The Blues juga sudah lebih dulu merekrut Giovanni Quenda dan Marco Pelestra. Indonesia kembali jadi destinasi tur pramusim klub elit Eropa. Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan kita akan berkunjung dan tampil di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebenarnya klub-klub besar Eropa mengakhiri penantian lebih dari satu dekade. Sebenarnya Indonesia terakhir menjadi tuan rumah tur klub elit Eropa pada 2015 silam saat AS Roma bertandang. Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan pesawat menjadi momentum pembelajaran berharga. Keduanya menyampaikan pandangan tersebut setelah laga berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Sabtu 1 Agustus. Emery menilai Indonesian All Stars bisa memberikan peluang berkualitas sepanjang pertandingan lawan Aston Villa di ajang pramusim tersebut. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu lama dari Elemen dengan Cinta Yang Lain, lagu yang dirilis pada 2004 silam, sudah membuka perjumpaan kita di malam hari ini antara aku dan kamu. Wah, antara Rian dan juga teman Radua, semuanya yang tercinta, tersayang, terlope-lope. Buat kamu semuanya jangan mana-mana dulu ya, karena kita akan seru-seruan malam hari ini guys. Di awal pekan, di awal bulan Agustus, doa yang terbaik lah buat bulan Agustus. Be nice please. Out Pro 2, jangan mana-mana ya. Stay close sampai tutup siaran.

0: Semuanya pasti mati tapi tak
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Tomohon Pro 2 pukul 7 malam lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ramadan tidak lama lagi insyaallah taala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Hilang kendali dari aroma nomor 2. Nah, biasanya juga ada yang hilang kendali nonton film berulang kali nomor 2. Nah, biasanya ini fans garis keras enggak sih? Bagi kan sekarang tuh Spider-Man lagi tayang tuh nomor 2. Bagi fans garis keras kayaknya nonton sekali aja kayaknya enggak cukup nomor 2 ya. Makanya ditonton ulang-ulang. Nah, dari situlah rekor dari Spider-Man Brand New Day itu tembus 3 juta penonton hanya dalam 5 hari di Indonesia. Jadi hanya dalam 5 hari sejak penayangan perdana di bioskop pada Rabu kemarin nomor 2, film ini berhasil tembus angka 3 juta penonton secara global. Kesuksesan dari BND atau Spider-Man BND itu lebih nampak di mana opening weekend-nya Dustin Daniel Cretton itu hampir menyentuh angka 1 miliar dolar. Yaitu sekitar 927 juta US dollar atau 16,7 triliun rupiah, guys. Sambutan positif ini juga turut berperan dalam mewujudkan pencapaian tersebut. Nomor 2, pujian diarahkan ke ceritanya emosional, penampilan cast dan kualitas visual serta action scene yang naik dibanding film-film Spider-Man MCU sebelumnya. Ya, Rian sih belum nonton nomor 2 ya. Ini ada rencana mau nonton dengan Tejar Kokox. Ya, kita lihat nanti aja dah ya nomor 2 apakah wacana atau beneran. We'll see. Cuman yang jelas aku dapat curhatan lah dari salah satu teman yang juga katanya bukan katanya sih, dia sering sekali nonton film lah nomor 2. Dia bilang box office sebulan terakhir atau mungkin 2 pekan terakhir itu bukan membosankan karena ceritanya tapi karena case-nya nomor 2. Karena audisi kan sebelumnya tuh Jarkox ya, ada Zendaya, Tom Holland. Nah, Spider-Man juga keduanya main. Jadi bukan soal cerita filmnya tapi lebih ke aktor dan aktris yang itu-itu aja.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
4: Jangan kemalaman dong, takut ada kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Guys, balik lagi masih ditemani sama Ibrahim Rian. Cuman mau bilang kalau malam hari ini timnas deh. Lanjutan dari Hyundai Cup 2026, di mana akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Vietnam, guys. Wah. Sepertinya ini nggak bisa kita lewatkan nomor 2 ya. Karena dua pertandingan sebelumnya Indonesia melawan lawan yang relatif mudah nomor 2 ya. Itu Timor Leste dan juga lupa lagi Kamboja apa. Ya pokoknya gitulah ya. Di mana Indonesia di partai pertama itu menang 5-1. Kemudian di partai kedua melawan Timor Leste menang 3-0. Nah, apakah Vietnam akan menjadi penghadang Indonesia untuk meraih poin penuh? We'll see it, nomor 2. Kick off pada pukul 21:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi di Jakarta itu pada pukul 20:30. Okay? Jadi jangan lewatkan ya. Kita dukung sama-sama perjuangan dari timnas Indonesia untuk membawa pulang Piala Hyundai Cup 2026 pertama untuk Indonesia.

FM Jakarta untuk mengikuti Liberty Music Live Chat yang disiarkan dengan seluruh Indonesia dari Pro 2 FM Jakarta.

0: 4.5 Jakarta, selamat malam Indonesia.
1: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
0: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
1: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
0: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa dia?
1: Aku malu deh.
0: Sama kucing kan?
1: Iya, malu sama kucing, bener.
0: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
1: Yoi, ada Romaria.
0: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
1: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edith gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak, Edith?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh katanya. Iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo.
3: Halo. Halo.
2: Baik dong. Wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om. Ya?
2: Jangan dong. Nanti
0: kan sama orang abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Sama orang abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Aduh,
2: jangan terlalu tua. Opung, boleh.
1: Kita sudah bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Wah.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing tuh?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5 6 tahun.
1: Kamu bro. Kamu bilang kamu terakhir kayak Riri waktu masih kecil.
2: Masih kecil
1: kita ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepat banget rasanya.
1: Banget.
0: Ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih di berarti itu era apa bisa dibilang ya mungkin lagu-lagu ya mungkin banyak orang kenal juga ya kan di album Malu Sama Kucing album apa itu?
2: Album itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya.
2: Superhero.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi jadi aku bawa fun aja.
0: Yeah.
1: Tapi kamu juga ini enggak apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu.
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak ini yang mau sama kucing itu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya.
2: Masih.
1: So, tapi kayak kaget gitu kayak, oh udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya, si ikonik banget dulu.
1: Banget ikonik. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda, ya
2: beda
0: kan?
2: Banget, beda banget.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih?
2: Kadang gak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetin itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman apa namanya dibedain aransemennya. Aku bikin R&B
0: oh, iya,
2: biar vibe-nya sama.
0: Bener,
1: keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang. Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
0: Alright.
1: Nah ini menarik. Kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi. Aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Karena
2: dia juga curly hair. Jadi bener.
1: Oh jadi kok pengen kayak Dian nih.
2: Betul. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu enggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: 24/7 benar.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba
0: ya udah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria, yeah. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang, yes, boleh langsung drop aja, yeah. Di live chat YouTube RRI Jakarta, ya.
1: Iya, yeah, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Satu

0: MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Ellen Edith dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria. Yeah.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah sih terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. One of them.
2: Iya, itulah. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay. Oh,
2: lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Hmm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin. Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke. Okay.
1: lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah. Lu
1: mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Nah, kalau misalnya. Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang nggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti nggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited, lagi centil-centilnya nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada funnya ya tentunya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku
1: bikinnya. Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
1: biar
0: inline sih.
1: Kan.
0: Yeah.
2: Udah itu dulu aja kak, nggak apa-apa.
0: Bener. Tapi ngomongin soal excitednya, yes, ketemu seseorang yang mungkin, yes, udah lama gak ketemu, mm-hmm, gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu
2: pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya, mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya kayaknya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, se-net itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati ya, gak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Ini orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa pipe.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak, ayo kita nongkrong.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria?
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih. Terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada pasti lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari cerita kayak lumayan.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-teman kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak?
1: Iya, masih
2: ditanyain.
1: Masih jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Berarti berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun, balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, mana, terus mana, aku mana, coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana yeah rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degannya deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Tapi ada rasa ketakutan enggak?
1: Iya,
0: ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak bisa, deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, berdiri banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap gak lega kan.
1: Takut
2: gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan. Siapa tahu, siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, ya, so langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu.
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum
0: banget lagunya
2: sebelum rilis. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak senang.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my.
0: Ada nggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Yeah. Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Bener.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia nggak tepatin waktu atau nggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi nggak usah nanya ke aku, aku kan nggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
2: Pasti banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi.
0: Di situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ada centilnya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener, gue. Bener. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
0: Lagi. Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kan kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue langsung ketawa dong. Bagian bantuin gue
2: disini dong. Itu kakaknya yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimbalin dong. Backsound kayak apa kayak gitu.
0: Lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba ya kali ya, apa setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba apa setengah. Tiba-tiba booming banget, Kak.
1: Langsung
2: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
1: Yeah.
2: Itu sih, serunya di situ sih, Kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, kalau
0: ngikutin industri pop banget.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh.
0: Sebulan setengah.
1: Oke. Sebulan setengah.
2: Ya,
1: lumayan.
2: Menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
2: Kalau aku apa ya? Mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa nggak ya? Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
1: Benar. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, ngebantuin
2: gitu.
0: Juga gitu ya.
2: Ngebantuin juga. Jadi memang ada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, jangan, enggak boleh. Enggak boleh.
2: Enggak boleh ya, guys. Enggak
0: boleh.
2: Skripsi
0: oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh. Apalagi trik skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki trino no. Joki trino. Udah.
0: Gede joki gage enggak ada ya?
1: Patu ganti patu loh gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Ini lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya gak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya ini gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain
0: gitu. Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga nggak tahu kenapa.
0: Okay.
2: Kayak for no reason, aku nggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Ya benar-benar gacor.
1: Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya ya tulis aja di notes.
0: Alright. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Share.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yeah. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Ngetik Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
3: Santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
3: ya. Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Sebastian
3: Stella. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget. Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang Yong?
3: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba iseng ya kan?
3: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
3: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda. Jangan lupa.
3: Boleh. Semua aku ada off air lagi ke sana ya kan. Aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
3: pastinya
0: ke Samarinda.
1: Betul banget.
0: Alright.
1: Kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh cepet ya?
0: Cepet.
3: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
3: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Sama netizen. Oke.
0: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya.
3: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
3: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
3: Banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu-lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice,
0: dipakai.
1: Nice.
0: Bener-bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
3: Akan
0: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
3: Semoga aja ya Kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya gak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
3: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan. Semoga aja next
1: week.
3: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa di pressure
1: sama sekali.
0: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuter.
0: Cangcuter mungkin.
1: Oh
3: my gosh.
1: Siapa tahu kan.
3: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Bener. Siapa tahu lagi dengerin kan.
1: Iya.
3: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
3: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
3: kan?
1: Okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
3: Benar-benar. Ya, kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa, langsung digiring kan?
0: Enggak, karena
3: dia bilang gitu. Iya,
0: maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka, gitu kan, excited, gitu kan.
1: Eh tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Oke. Tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
3: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul.
1: Iya kan? Doanya doyan.
3: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
3: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Benar.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu aja. Dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Benar. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Jadi konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh, iya benar.
3: Ada tradisionalnya.
0: Benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau
1: gitu?
3: Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip hop atau ke dangdut langsung.
1: itu
3: gas.
1: Romaria album dangdut. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Aku tiba-tiba dangdut enak
1: kan. Iya, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Mam.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayak enak nih begini nih. Kayak enak nih begini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh. Nice. Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
3: Dengan kecentilannya.
1: Makeup-makeup
3: cantil. OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Gitu kan.
1: Oke, kalau gitu teman-teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Bisa gitu suaranya
1: Iya.
2: Lo cengkok gitu
3: jatuhnya.
2: Cengkok itu. Iya, lebih cengkok.
0: Gak bisa aja bro.
2: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
3: Thank you.
2: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
3: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
3: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
2: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
3: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
2: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
3: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
3: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
2: Captain Kibil.
3: Amin.
2: Iya dong, nggak apa-apa dong.
0: Boleh.
3: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh. Gak apa-apa.
2: Aku kurang suka Captain
0: Kibil. Gak gitu. Lu cari karen kemana-mana nih? Nasional ya dengerin ini.
2: Sorry.
0: Enggak. Love you Captain Kibil.
2: Terlalu menjilat
0: kayaknya. Pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
2: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul.
3: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
3: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
2: Itu coba dicari sekarang tuh.
3: Langsung ada guys.
0: Iya,
3: tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
3: Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
2: Kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
3: Malaysia.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya. Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
3: Mau banget.
0: Let's go.
2: Di Twin Tower.
3: Bisa. Di tengah-tengah gitu bisa. Kan atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau
3: santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
2: Iya nih,
0: kasih
2: nama nih.
0: Bener, itu dia ya.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
3: Bener.
0: Terus kita tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
0: Ada siapa tuh?
2: Ada dari Debo
0: ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua. Oh. Kemudian pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
3: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
0: Oh iya.
3: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
3: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
2: Kayak ngerah.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.
4: Tomor Rodo baru saja ikutin Music Live Chat bersama bintang tamu Romaria dan dipandu sama host dari Pro 2 FM Jakarta. Kita kembali lagi ke Pro 2 FM Gorontalo.

Jam 9 malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada Ibrahim di sumber suara nomor 2. Selamat malam. Selamat berhari Senin ya. How far is your Monday, guys? Monday tidak selamanya buruk ya. Karena dengan stigma tersebut banyak promo-promo menarik di hari Senin ya. Istri saya juga merasakan soalnya, di mana tadi dia jajan kopi promo. Berapa tadi kopinya, Seng? Hah? 20.000. Emang harga normalnya berapa? 21.000 bukan? 25. Anda apa namanya? Lagi puasa ngomong apa gimana ini? Wah, iya oke. Ini teman Pro 2 pada penasaran suara istri saya kayak mana sih? Coba dulu dong. Hey, come on, please enjoy it. Ya udah, nggak usah ganggu dia ya. Biarkan dia dengan kebahagiaannya. Sebentar, malam ini kurang dari setengah jam lagi kick off antara Indonesia melawan Vietnam akan segera dimulai. Jadi ya, sambil nobar, sambil nonton Indonesia, sambil support, kita masih akan puterin lagu-lagu enak tentunya hanya di Pro 2 FM Gorontalo ya guys ya. Tapi sembari itu kita juga akan memberikan pertanyaan buat kamu Pro 2. Nah, beberapa bulan belakangan ini ya, di sosial media tuh lagi rame. Lagi ramenya tuh orang have. Orang have tuh kayak pengertiannya, coba kita cari di Om Google ya. Orang have artinya itu tuh kayak bahasa gaul lah ya. Orang have artinya orang kaya. Nah, jadi malam hari ini kita mau teman berdua untuk bisa mungkin ngasih tahu ya, kalau menurut kamu kan banyak nih dari kita suka bikin postingan lah atau suka repost lah. Orang have adalah yang pertama main padel. Ya, banyak spekulasi gitu, kayak ada yang bikin konten lagi. Orang have adalah dia yang yang liburan dalam setahun 4 kali misalnya. Jadi banyak tuh, banyak spekulasi ya. Nah, jadi untuk malam hari ini kita juga pengen tahu nih Pro 2, kalau kamu sendiri mendefinisikan orang have itu yang macam apa sih Pro 2? Kalau kata orang nih ya, orang have itu yang kalau ke mall sih, kayak ke toko elektronik misalnya. Nah, doi mau belanja dengan kaos kutang dan celana apa adanya dan menggunakan tas kresek ya. Itu definisi orang have tuh Pro 2, katanya begitu. Dibanding yang ke toko atau ke mana, ke bank, udah gaya semampai, udah ya kayak orang have lah ya. Tapi kata orang itu itu mah hanya kedok aja. Yang prioritas tuh yang pakai kutang ya, dengan celana pendeknya, wah, dan sendal jepitnya, itu tuh baru orang have katanya. Maka dari itu kita ingin tahu ya, kata nomor 2, coba kamu kasih tahu Rian definisi orang have menurut kamu apa sih. WhatsApp kita di 0811 4300 0002 atau Instagram kita di @pro2_gorontalo.

0: Mikir ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

Sama nih yang malam hari ini udah cool pisan oi. Ya meskipun Senin malam ya, tetap stay cool, stay and be different, and listening Produ FM. Itu paling seru tuh.

Nah, jadi kalau kata Austerlitz itu ciri-ciri orang have Austerlitz version. Yang pertama adalah makanannya tuh real food, guys. Nah, jadi orang have tuh rela ngeluarin uang untuk makanan yang berkualitas. Jadi orang have paham bahwa roi terbaik datang dari tubuh yang sehat. Gitu, guys, dari Austerlitz ya. Masih dari mereka, ciri-ciri orang have yang kedua itu bisa tidur yang cukup dan deep sleep. Nah, ini istri gue banget ini. Bisa tidur yang cukup dan deep sleep. Wah, kalau soal tidur yang cukup dan deep sleep, dialah pelakunya ya. Jadi kalau kata Austerlitz, orang have itu mau bayar harga magnesium yang mahal itu ketimbang bayar harga begadang tahunan yang jauh lebih mahal. Gitu, guys. Mana lagi nih? Oh, ini ada ciri yang ketiga, koleksi buku yang original dari berbagai genre. Jadi orang have tuh bukan cuma diversifikasi aset, tapi juga koleksi perspektif. Sabi ya. Nah, kalau tadi itu versinya Austerlitz, kalau versi kamu apa nih ciri-ciri orang have menurut kamu, guys? Kasih tahu Rian ya, sampai nanti jam 11 malam hanya di Pro 2 FM, di WhatsApp kita 0811 4300 0002, Instagram @Pro 2 _Gorontalo dong.

0: adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

0: see if you would touch me.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
2: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang bakal sama pakai cabai Caroline Reaper.
2: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda. Yeay, malah tidur.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Ayo, siapa nih yang lagi nonton Indonesia sambil ngadumel? Karena udah ketinggalan 2-0 atas Vietnam nih guys, aduh. Ah, gak rive ini, gak rive. Tapi kita harus tetap mendukung Indonesia guys ya. Yuk, yuk, bisa yuk. Comeback, comeback. Remontada, remontada ya. Nah, di sela-sela itu kita juga masih ngobrolin soal ciri-ciri orang HIV. Menurut kamu seperti apa sih? Tadi sudah sedikit kita kasih tahu dari versinya Austin Reed ya. Austin Reed tentang ciri-ciri orang HIV menurut mereka atau orang dua. By the way, Ren juga mau ucapin dulu selamat malam, selamat menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Bagi yang lagi menyaksikan, yang mungkin ada kegiatan lain nih, Toro 2, selamat malam ya buat kamu semuanya. Semoga apapun itu dilancarkan, amin. Tapi ngomong-ngomong, gimana hari Senin kamu, teman Toro 2 hari ini? So far so good. I hope see all good ya guys ya. Pokoknya yang mungkin merasa hari ini tuh lagi kurang baik, lagi ya banyak problem, belum problem di tempat kerja misal. Ya semoga kita bisa melewati itu semua tomorrow 2 ya. Gak usah terlalu dipikirin lah, santai-santai. Apalagi sekarang lagi di rumah ya kan. Pokoknya silakan menikmati waktunya bersama keluarga. Untuk urusan pekerjaan ditinggalin aja dulu. Tapi jangan sampai lupa, jangan sampai pura-pura amnesia lah Anda ya. Oke, kita lanjutin lagi buat nonton Indonesia nih guys. Yuk, yuk, ayo Indonesia, ayo, ayo, ayo, bisa, bisa, bisa, bisa, remontada. Yes, dan sambil kita juga menantikan kamu yang mau kasih tahu ciri-ciri orang HIV menurut kamu tuh apa sih, WhatsApp juga Instagram kita ya, di @produan_gorontalo.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. 2 tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih Pro 2 masih terus bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo. Malam hari ini kita masih ngobrolin soal orang have. Atau ciri-ciri orang have menurut kamu. Di penghujung waktu ini jam 10 malam lebih 53 menit. Kita bacain dulu yang sudah ikutan gabung. Ada Arul underscore Lagata di Instagram yang katanya kalau ke warkop outfit sederhana dan duduk seperlunya untuk kerja atau menyelesaikan beberapa urusan. Alright, Arul, thank you Arul ya. Itu ciri-ciri orang have menurut Arul guys. Iya. Jadi nggak berlebihan gitu ya, santai kayak di pantai. Abis Arul ada juga nih Indot Blue 1 yang bisa beli apa aja. Nggak salah sih, nggak salah ya. Orang have kan ya berarti dia orang kaya, orang punya. Nah, bisa dong beli apa aja. Sekalian beli omongan kamu ya. Wah. Waduh, Indonesia malah makin ketinggalan nih, guys. Aduh. Kok jadi gini permainan Indonesia ya? Ayo ya, kita semangatin lagi dah. Semua bisa, remontada. Dari tadi skor belum berubah guys, masih 2-0. Keunggulan dari Vietnam. Ya, kita berharap sebuah apa ya, sebuah keajaiban lah bisa merubah kedudukan. At least satu gol dulu lah, satu gol. Ayo. Yaudah, kalau begitu buat Arul Lagata dan In Blue, terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Kita sudahi dulu ya buat topik malam hari ini. Rian mau lanjutin dulu buat nonton Indonesia melawan Vietnam. Semoga bisa waktu ini remontada guys ya. Yo, bisa yuk. Ya wes, kalau begitu Rian pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Besok aku insya Allah di waktu yang sama atau malam. Jadi pantengin terus Pro 2 FM ya guys ya. Dan lagu terakhir sebelum Rian pamit ada Clive dengan What If. Sikat.

0: Rahim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anywhere.
1: Anak muda zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat. Pengacut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: cawe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Terserah, udahlah capek.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 4 Agustus 2026. Ragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pradua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk salat yang beliau tinggalkan. Salat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu, disitu didapatkan pahala salat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan, karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala salat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: go anywhere.
1: Cabai bawang timun, cabai kering, cabai rawit. Ayo ibu belanja, bu belum belanja.
2: Ah, om ini bapak gua udah sup.
1: Bu, bareng bu. Nanti sama habis boleh bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
2: Apa itu sob?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
2: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
3: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama, bisa lebih hemat kan?
2: Ini saja om. Kamu bayar, kenapa doi?
1: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, pas 100 ribu. Makasih ya.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Aku nggak kelihatan. Perasaan tadinya di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Hah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

rencananya masih akan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas. Dan pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan perekrutan penyerang Real Madrid, yaitu Vinicius Junior. Arteta juga tidak membahas secara spesifik peluang mendatangkan Vinicius, namun ia menegaskan manajemen Arsenal terus bekerja untuk memperkuat skuad demi menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Juventus membatalkan rencana merekrut kiper Aston Villa Emiliano Dibu Martinez pada bursa transfer musim panas ini. Jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan Juventus telah memberitahu Aston Villa bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses perekrutan Martinez. Klub asal Turin itu disebut membatalkan transfer karena menilai nilai transfer dan keseluruhan biaya perekrutan sang pemain terlalu tinggi. Direktur operasi sepak bola Aston Villa Damian Vidagani sebelumnya juga menegaskan klub tidak berniat melepas Martinez pada bursa transfer musim panas ini. Vidagani menambahkan seluruh laporan mengenai kemungkinan kepindahan Martinez ke Juventus tidak mencerminkan posisi Aston Villa. Sejak bergabung dengan Aston Villa pada September 2020, Martinez telah mencatatkan

menjadi bagian penting dalam skuadnya. Pernyataan itu disampaikan di tengah spekulasi mengenai rencana klub mendatangkan penyerang baru. Mascherano mengatakan Suarez masih memiliki peran penting bagi tim. Ia menegaskan seluruh pemain akan bersaing secara sehat untuk mendapatkan tempat utama menjelang musim baru. Dan dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Suarez tampil produktif dengan mencetak 7 gol dan menyumbang 1 assist. Kontribusi tersebut juga turut membantu Inter Miami meraih hasil positif. Hingga awal Agustus 2026, Suarez telah mencetak 57 gol bersama Inter Miami. Gol tersebut dilesatkan dalam 68 penampilan. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
1: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ada Silian aku nemenin kamu, teman P2. Untuk sepeda di edisi Selasa 4 Agustus 2026, teman P2. So, teman P2, aku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So, terus pantengin Radio FM Gorontalo di mana aja, kapan aja kamu suka. Di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bursa transfer Liga Inggris makin panas. Kapten Newcastle United Bruno Guimaraes, teman Pro 2, dikabarkan ngambil langkah berani dengan menemui petinggi klub untuk menyampaikan keinginannya bergabung dengan Arsenal. Arsenal disebut sudah menunjukkan keseriusannya mendatangkan gelandang asal Brazil ini, tapi teman Pro 2, Newcastle masih mempertahankan sikapnya dan belum pengen melepas sang kapten begitu aja. Negosiasi pun diprediksi masih bakal berlangsung sengit. Nah, kalau transfer ini benar-benar terjadi, teman Pro 2, Bruno bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini tengah Arsenal untuk ngadepin musim baru. Nah, kalau biasanya kita izin pindah kerja lewat HRD, Bruno ini langsung ketemu bosnya, teman Pro 2. Bedanya kalau kita bilang mau pindah, yang ditanya kapan mulai resign, teman Pro 2. Nah, kalau Bruno yang ditanya berapa harga transfernya, wow, berani banget dia. Nah, kita tunggu aja teman Pro 2 apakah Bruno Guimaraes benar-benar berkostum Arsenal atau justru tetap menjadi andalan Newcastle musim ini.

0: Bosan sekali eh, tidak tahu apa yang gagal mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, ayah. Tapi serius, kalau terus-terus begini, nyampe kita bisa stuck di kamar seharian, tahu nggak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mungkin kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangan galau. Kayak mah pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kali
0: kau kalau kayak gimana, Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya

0: sih.
1: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
2: Nggak dikasih tadi katanya.
1: Nggak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih, kan iya. Itu si ceweknya nanya mau, usahanya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong ya, nggak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau diundang tapi saya tidak datang. Kalau kita, kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong, bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, iya, kan? Hiburan, gak perlu amplop. Kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Eh hey, Ikal, terima kasih
2: Ikal
1: banyak
2: yang ya. Curhat jadi Dodi yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Banyak Dodi yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
4: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: taksi mobil depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
1: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

94.4 Prado FM, kurantal lo teman terbaik kamu, teman Prado 2. Kalau sekarang kita sering bikin playlist di aplikasi musik, dulu ada yang namanya mixtape, teman Prado 2. Bedanya mixtape itu dibuat dengan memilih lagu satu persatu, disusun sesuai cerita atau suasana hati kamu, teman Prado 2. Bisa buat teman, gebetan, bahkan jadi cara musisi memperkenalkan karya mereka, teman Prado 2. Banyak musisi dunia memulai perjalanan karir itu lewat mixtape tahun kedua. Format ini ngasih ruang untuk bereksperimen tanpa harus menunggu album resmi. Nah, dari sinilah banyak bakat baru akhirnya dilirik industri musik. Nah, sebelum playlist digital populer, mixtape tahun kedua dibuat di kaset atau CD. Prosesnya juga butuh waktu, jadi setiap lagu yang dipilih itu benar-benar punya makna, teman kedua. Dulu bikin mixtape itu butuh kesabaran, sekarang bikin playlist cuma 5 menit, bahkan 1 menit doang sih, teman Prado 2. Yang tetap susah, milih lagu yang gak bikin ingat mantan, teman Prado 2.

0: clear.
1: I can see this happens now and then.
2: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca teman Pro 2 buat kamu untuk updatean Selasa 4 Agustus 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Hani Setianing Rahayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 4 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian mendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 32 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 28 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terpagi kamu gak tuh? Ngebleng pagi-pagi. Ada kehawasan di dalam diri ini. Sampai ngebleng tiba-tiba, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, selamat pagi dulu buat kamu yang udah pantengin Pro 2 FM Gorontalo pagi-pagi buta ya, barengan si Rian aku, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang udah pada bangun, yang masih ngecek-ngecek matanya karena masih mengantuk dan malah bobo lagi. Hei, ini waktunya kamu kerja loh ya. Jangan sampai kamu terlambat, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita masih di sepeda juga. Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo tentunya. Well, teman Pro 2, ini tanggal 4 Agustus ya. Itu tuh diperingati sebagai Hari Macan Dahan Internasional. Yang dimana mungkin banyak dari kamu yang mikir, ah macan dahan paling ya macan biasa yang suka nangkring di pohon. It's hold on, teman Pro 2. Ada plot twist keren banget tentang satwa asli Indonesia ini. Jadi macan dahan itu sering dijuluki sebagai Sabertooth modern, jadi alias harimau purba versi mini, teman Pro 2. Kenapa? Soalnya mereka itu punya proporsi taring paling panjang di antara seluruh spesies kucing di muka bumi kalau dibandingin sama ukuran tubuhnya. Itu tuh, teman Pro 2 ya. Lumayan keren, tapi sejauh ini kita belum pernah lihat macan dahan sih ya. Masa iya sih gak pernah? Bentar deh. Bentar. Macan dahan yang kayak mana tuh? Yang kita tahu cuma macan doang. Kita gak tahu kalau ternyata ada macan yang belakangnya dahan gitu loh, teman Pro 2. Oh, yang kayak gini, teman Pro 2. Oke. Ini kayak belang-belang gini, teman Pro 2. Tapi bukan belang-belang kayak zebra gitu, bukan. Nanti kamu carilah ya, teman Pro 2, di Google ya kan. Jangan repot sendiri menghayal kayak mana modelannya yang dibilang sama Cindy. Jangan, teman Pro 2, masih pagi. Jangan bikin pikiran kamu stres dahulu ya, sebelum kamu sampai ke tempat kerja ya. Memang nantinya bakal ada tambahan kerja lagi, teman Pro 2. Nah, kita balik lagi nih, teman Pro 2, dengan topik kita di pagi hari ini di sepeda. Jadi pertanyaan di pollingan, kalau kamu punya superpower ala macan dahan, kamu pengen punya kemampuan yang mana ini, teman Pro 2? Jago manjat pohon, penglihatannya malam, atau jalan tanpa suara, refleks super cepat. Ini kalau pilihannya kita sudah tahu mana yang mau kita pilih, teman Pro 2. Nah, di question box-nya, teman Pro 2, kalau kamu bisa memelihara satu hewan liar tanpa bahaya sama sekali, kamu mau pilih apa dan kenapa, teman Pro 2? Kamu langsung buka aja IG-nya Pro 2 sekarang, vote pilihan kamu dan juga komen di question box-nya, teman Pro 2. Selain di Instagram, kamu juga bisa ikutan komen di line telepon kita. Gabung aja, teman Pro 2, di 0812 15 1924, WhatsApp 0811 43 000 32.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

92,4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2. Barusan kamu ditemenin sama lagunya Florida featuring Sagede Gimini and Lucas, teman per 2. Dan teman per 2, kita masih di Spide Desk. Selamat pagi teman per 2, bikin pagi kamu itu makin seru barengan per 2 FM Gorontalo. Well, teman per 2, kita masih ngebahas soal macan dahan. Di mana teman per 2, macan dahan si Sabertooth modern ini yang si mana teman berdua, biarpun judulnya macan dan punya taring super panjang yang kelihatan intimidatif ala pemangsa purba, macan dahan ini sebenarnya bukan tipe pembuat onar atau suka cari ribut teman berdua. Mereka itu tuh introvert banget dan pemalu. Nah, ada 3 fun factsnya teman berdua yang ilmiah tentang anatomi super macan dahan yang bikin mereka jadi salah satu pemangsa paling unik di dunia. Tapi nanti bakal aku share ke kamu. Jadi teman berdua, sebelum aku share, Hari Macan Dahan Internasional itu memang diperingati secara global setiap tanggal 4 Agustus. Yang tujuannya dari hari peringatan ini ya untuk meningkatkan kesadaran akan salah satu spesies hewan paling indah yang terancam punah. Dan teman berdua, macan dahan ini salah satu spesies kucing liar yang mendiami hutan lebat di kaki Bukit Himalaya sampai ke selatan Cina. Jadi diperkirakan hanya ada kurang dari 10.000 macan dahan yang hidup di alam liar saat ini. Selain populasinya yang kurang, hewan pemalu dan aktif di malam hari ini juga terus terancam punah karena diburu secara ilegal. Para pemburu itu juga menangkap macan dahan untuk mengambil bulu-bulunya yang sangat cantik itu teman berdua. Sadar akan keberadaan mereka yang terus terancam, di tahun 2018, Howlett's Wild Animal Park itu memutuskan untuk mendirikan Hari Macan Dahan Internasional. Jadi melalui kolaborasi dengan kebun binatang, badan amal, bisnis individu, hari ini tuh dipelopori juga oleh Lauren Amos dan Dan Kemp tahun kedua. Jadi melihat ada jutaan orang yang peduli dengan kepunahan hewan ini, Hari Peringatan Macan Dahan Internasional kemudian diadopsi dan ditetapkan secara internasional. Fresh music only. Hadirnya kasihmu itu berdampak. Kita di Fresh Music Only, lagu terbaru teman-teman berdua ada lagu dari Hugo dengan Izinkan.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berbinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

0: taruh malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 3 fun facts ilmiah tentang anatomi super macan dahan yang bikin mereka tuh jadi salah satu pemangsa paling unik di dunia, teman Pro 2. Yang pertama, proporsi taring terpanjang. Jadi taring macan dahan ini panjangnya bisa mencapai 4 sampai 5 cm, teman Pro 2. Kalau dibandingin rasio besar tubuhnya, itu proporsi taring terbesar di keluarga kucing, teman Pro 2. Bandingin sama singa atau harimau yang tubuhnya raksasa, rasio taring macan dahan masih menang, teman Pro 2. Yang kedua, acrobatic tree climber, itu pergelangan kaki belakang mereka bisa berputar sampai 180 derajat. Artinya, macan dahan adalah satu dari sedikit spesies kucing yang bisa turun dari pohon dengan posisi kepala di bawah duluan, kayak squirrel alias tupai, teman Pro 2. Yang ketiga, ekor super panjang. Ekor mereka itu hampir sepanjang tubuhnya sendiri, yang fungsinya bukan cuman buat gaya-gayaan, tapi sebagai penyeimbang utama saat mereka melompat antar dahan pohon di hutan Sumatera dan Kalimantan. Jadi kalau kamu ngelihat taringnya yang panjang, itu bukan buat show off di medsos, teman Pro 2, tapi adaptasi evolusi jutaan tahun buat bertahan hidup di kanopi hutan tropis kita. Keren kan, teman Pro 2? Jadi kamu di tim yang mana nih pollingannya, teman Pro 2? Silakan langsung cus komen, nanti bakal aku bacain di jam 8 pagi.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

Ada Vanessa Z featuring Roni Parulia dengan Takkan Terulang. 17 sampai 2 Roni Parulia dengan Walls Akhir Zaman. New entry kita lagi di posisi 16 ada Sabrina Leonor Selesai. Lomba sihir melompat lebih tinggi.

11 Rizwan Fadila featuring Grand Boys Mahal Ini Seketika. Kita masuk di posisi 10, Idgita Berusaha Di Bawah Hujan. Sembilan tahun pada dua, Angie Carvalho Remuk. Delapan ada Liodra dengan Pura-Pura.

pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Posisi kelima, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Posisi keempat, Dipa Barus featuring Hindia, Nafas.

Udah selesai aku spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Prado FM Gorontalo. Nanti kita lanjut di jam 8 untuk spill. Respon kamu untuk Spada teman Prado 2.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, jodoh.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?